0: wananifundisha pole pole. Lakini mimi pia najifunza.
1: Hey, the kegi ekuire. Hey, kegi kora wakina hinyatia. Kegi oke.